balak dia. Balak dia apa sah? Bukan ni, bukan. Sama dengan anak tua, Allah Subhanahu Wa Taala.